0: Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Ma, nemu duit di celana kotor gak?
2: Berapa?
1: Kayaknya 30 ribu deh.
2: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
1: Iya deh.
2: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
1: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
2: Uangnya ada 50 ribu.
1: Nih, lihat. Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya, bentar. Aku lagi lihat terus nih. Lucu-lucu banget.
1: Wih, azan udah mulai tuh. Yuk sholat.
2: Ah, nanti aja habis ini. Lagian masih lama kan waktunya.
0: Soal memenuhi kewajiban.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jambi pagi. Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pagi ini diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam dan pastinya untuk tetap bisa menjalankan semua aktivitas kita. Pendengar, di hari ini tepat di hari Jumat 8 Mei 2026 ya, bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini ada Bung Eko dan juga Bung Imam yang tentunya akan bersama dalam segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI Jambi. Serta teman-teman yang ada di pemancar RRI di pagi hari ini, selamat pagi dan selamat bertugas untuk kita semuanya ya. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi RRI Jambi, kita akan membahas

0: Pak Ustadz Muhammad Gusni SOSI yang akan menyampaikan uraian tema terlebih dahulu sebelum nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Namun Anda yang punya pertanyaan dan ingin mengirimkan ke pesan WhatsApp, kami silakan dari sejak sekarang ya. Baik, kita sapa dulu di ujung telepon ada Pak Ustadz Muhammad Gusni SOSI yang akan menguraikan topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: baiklah. Pak Ustadz, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, Pak Ustadz ya. Ini akan berkaitan dengan tema yang akan kita perbincangkan mengenai makna filosofis ibadah kurban.

0: واحنا نضمحين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فاقتلني إن شاء الله من الصابرين. Pada tatkala anakku sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawabnya, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sahabat. Luar biasa ya, jawaban daripada Nabi Ismail yang sangat menggemparkan. Ketika itu Nabi Ibrahim mengerjakannya. Jadi filosofinya adalah kita gambarkan ya, kalau kita kurban itu ada dua hubungan, hablum Allah, yaitu kekuatan kita kepada Allah ya. Yang kedua itu kita kecocokan ya, hubungan antara hablum dan nas, yaitu kalau kita sudah sembuhnya ya kita bagikan ke sosial atau masyarakat. Itu menunjukkan bahwa mengapa kita disuruh berkorban adalah agar manusia itu untuk membuang sifat-sifat binatangan. Ya, sifat-sifat binatangan itu apa ilmu? Karena digambarkan ya, ada sifat-sifat binatang ya, ilmu. Ada tiga sifat binatang yang dimiliki Allah SWT. Atau diintahkan untuk menjauhi, yaitu yang pertama anjing. Ada binatang yang di yang biasa ya, kita lihatnya, anjing adalah bersifat lalu mengeluarkan lidahnya. Tidaknya menggambarkan orang yang tidak menggunakan ilmunya ya, sama dengan binatang yang namanya anjing. Ya, kita telah diberikan ilmu, ya, diberikan rezeki, pada tidak diamalkan dan tidak mustakakan, ya, itu digambarkan sebagai cara anjing. Dan sifat anjing yang lainnya itu sifat yang tidak melihat ya, mana yang benar dan mana yang salah. Siapapun orang yang memberikan makam, anjing langsung terdiam, langsung dimakannya ya, tidak melihat siapapun. Kadang-kadang kita lewat ya, kadang-kadang kita tidak bersama, tapi digonggong-gonggongnya ya. Tapi kalau kita memberikan makan, walaupun kita tidak kenal, anjing itu akan menurut orang yang memberinya. Yang kedua yaitu sifat monyet ya, monyet ya, kera atau beru ya, sifat monyet yang luar biasa ya, canggung dikit ya, kadang-kadang tangan sebelah ya, masuk dengan makanan, penuhnya perut, mulutnya penuh dengan makanan, tak kiri megang kiri, dikasih lagi diambil lagi. Sifat-sifat yang harus dijauhi itu sifat-sifat binatang, pertama anjing, yang kedua monyet ya, beruk, kerah ya. Walaupun kerah ya, beruk itu bisa dilatih kita untuk memanjat pohon kelapa ya, tapi tetap sifatnya ya, sifatnya licik dan atau Ratu Toro yang itu cangok ya. Dan yang ketiga itu sifat keledai ya, keledai. Nah, jadi keledai yang paling buruk itu suaranya adalah keledai. Akan bersama jika di depannya ada makanannya. Atau yang menguntungkan negisnya, itulah baru dia terdiam ya. Tapi bagi keledai, kalau belum ada yang menguntungkan bagi dia, suaranya akan menggelegar, mengaung. Jadi filosofinya, ya, filosofi daripada berkorban, yang pertama kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena korib, korib adalah dekat. Korban, korban bahasanya itu asal katanya korib. Korib artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan berkorban, ya, pada pendapat Imam Hanafi, ya, berkorban adalah itu wajib. Wasallu li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Bagaimana tadi mau wajada sa'atan ulam yudahhir wala yuqraban nas salatan. Siapa yang punya rizki lapang tapi dia tidak mau berkorban, janganlah dekat ya, dekat-dekat dengan tempat salat kami. Terus nanti menurut Imam Imam Hanafi berkorban adalah wajib. Dan untuk pendapat Imam Syafi'i ya, yang kita kebanyakan di Indonesia adalah Imam Syafi'i ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Hanbali itu sunat mu'akkad. Itu sunat yang dianjurkan. Ya, bagaimana hari Nabi? Darasun hunna wa alaya qara'idun wala kun tatawwa'an. Ya, ada tiga perkara bagiku wajib, tapi bagi kamu tidak. Ya, sampailah diri. Ya, yaitu tatawwu' ya, atau sunat mu'akkad. Jadi ada di masyarakat kita ya, itulah di lapangan kalau kita berpedoman dengan Imam Hanafi wajib melaksanakan korban setiap itu wajib ya. Kalau Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali adalah sunat mu'akkad.
1: Iya, halo Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Oke, sepertinya terputus pendengar di mana saja Anda berada. Kita coba menghubungi kembali Pak Ustaz di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Mutiara Pagi RRI Jambi.

0: Ya, halo Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Ustadz, terputus sesaat Pak Ustadz ya, boleh dilanjutkan silakan.
1: Ya. Bisa gimana pun Anda berada ya.

0: majelis ibadah kurban ya. Pendengar di mana saja Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi di line telepon 0811-6707-8850 ya. Atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, kami persilakan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi.
1: Iya,
0: silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.

0: sah-sah saja Pak Ustadz ya, diperbolehkan.
1: Oh ya, maksudnya
0: baik.
1: Daging itu semuanya mana lagi panen daging.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Yang lain tentang minyak wangi sampai ngerti-ngerti cerita empat itu yang menjadi masalah tuh.
0: Iya. Baik. Ini ada penelpon lagi Pak Ustadz sepertinya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
2: Pak Bulan, Pak
0: Iya, Ustadz. Bang Juli, selamat pagi juga.
2: Iya,
0: silakan pertanyaannya Bang Juli.
2: Ini tentang korban sama ini saya tanyakan tentang ada KK juga. Gini Pak Ustadz, jika di satu RT atau satu kampung, satu RT lah ya, misalnya ada dua sapi, satu sapi untuk korban, satu sapi untuk KK. Nah itu kalau bercampur dagingnya itu bagaimana? Apakah hukumnya boleh gitu ya? Satu sapi untuk korban sama KK gitu. Pembagiannya gitu misalnya. Apakah boleh atau dipisah-pisahkan gitu Pak Ustaz?
0: Oke, baik.
2: Nah itu saja Pak Ustaz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ini antara daging KK

0: Dan daging akikah itu untuk orang rumah katanya memang tidak boleh ditinggal, Pak Ustadz ya, harus habiskan, Pak Ustadz ya.
1: Ya memang ya kita dibungkus-bungkus atau dapat.
0: Artinya nggak boleh disimpan di rumah orang yang keka itu, Pak Ustadz ya.
1: Artinya dihabiskan hari itu lah, bisa ya.
0: Oke.
1: Karena kita antar.
0: Antar-antar ke rumah tetangga, saudara gitu, Pak Ustadz ya, baik.
1: Jadi dengan daging kurban itu kan kita dipotong sama-sama bagi kita, nggak tahu mana yang ke sapi kita.
0: Iya.
1: Kita tuh terkhusus lah ya.
0: Iya.
1: Kita beratur kadang-kadang mana yang eka, mana yang kurban ya. Jadi saran saya kalau memang kita ya kita potong ya, kita masak. Kalau kita mau ngundang ke rumah, makan di rumah. Kalau mau antaran itu. Beda dengan korban, kita serahkan ke masjid ya.
0: Panitia. Baiklah, ya. Baik. Pak Ustadz sudah hampir penghujung waktu, Pak Ustadz. Semoga saja apa yang disampaikan ini pastinya insya Allah bermanfaat, Pak Ustadz ya. Terlebih lagi mendekati Hari Raya Idul Adha dan masyarakat kita yang mempersiapkan ibadah kurbannya. Mudah-mudahan ibadah kurban ini bukan hanya sekedar penyembelihan hewan saja, Pak Ustadz ya, tapi juga sarana untuk membentuk pribadi yang ikhlas, dermawan, dan peduli terhadap sesama. Nah, mungkin di akhir kebersamaan kita ini, ada yang Pak Ustadz ingin simpulkan, kami silakan sekaligus menutup dialog Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Silakan.
1: Terima kasih, pemirsa dimanapun berada yang berkat Allah. Jadi sesuai dengan tema kita, yaitu memanai filosofi ibadah kurban, jadi berkurban ya, bagi yang mampu ya. Kalau kita tidak mampu, paling tidak korban untuk panitia ya, jadi panitia korban ya. Jadi berkorban adalah sifatnya individu ya, kita pribadi masing-masing. Kalau memang kita berkorban untuk bersama-sama, kita serahkan ke masjid. Kalau memang mampu untuk melaksanakan di rumah, memanggil orang dan kita panggil panitia, silakan ya. Jadi korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk menggambarkan, yaitu membuangkan sifat-sifat kelihatan kita, sehingga kita adalah seperti Nabi Ibrahim yang diuji dengan anaknya untuk disembelih, untuk berkorban menyembelih anaknya. Kalau sekarang adalah menyembelih binatang, ya tidak harus anak yang dikorbankan, hewan kurban atau hewan binatang yang kita jadi ya, sehingga kita menyimbolkan bahwa sifat kedekatan itu biar jauh dari kita ya, dan kita sebagai orang hamba Allah yang bertakwa, yang perlu bersyukur walaupun sifatnya bermacam sebagai masyarakat itu berbeda-beda pendapat, tapi kita ambil yang positifnya ya.
0: Halo Pak Ustadz. Baiklah,

0: dan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi pagi ini Jumat 8 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Apel siaga darurat karhutlah di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Batanghari. Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Batanghari. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Namun untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin untuk Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
3: Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya terlihat di tempat penjualan sapi di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Harga sapi yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan jenis sapi. Salah seorang peternak, Depi Romayanto, mengatakan meningkatnya permintaan sapi disebabkan pasokan sapi yang berkurang. Sebelumnya sapi dijual kisaran Rp17 juta per ekor, kini naik menjadi Rp19 juta, bahkan ada yang dijual hingga Rp24 juta per ekor. Menurut Depi, sapi kurban yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah peternakan seperti dari Lampung, Medan, Sumatera Barat, serta dari peternak lokal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan sebagian besar sapi yang berada di peternakan miliknya sudah dipesan oleh calon pembeli. Dirinya memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha seiring meningkatnya permintaan sapi kurban dari masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi dorong pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Laporan Yoga Wijanarko.
4: Menuju visi Indonesia Emas 2045, pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah strategis di bidang pendidikan. Tidak lagi sekedar wajib belajar 12 tahun, Pemprov Jambi kini mulai mendorong penerapan wajib belajar 13 tahun dengan menjadikan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai pondasi utamanya. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyatakan rasa bangganya terhadap proyeksi Indonesia di tahun 2045 yang akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa bonus demografi ini membutuhkan persiapan matang, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui program wajib belajar 13 tahun, pemerintah daerah melakukan intervensi kebijakan agar anak-anak Jambi mendapatkan akses PAUD yang berkualitas sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Meski demikian, Sekda Sudirman mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga fenomena melemahnya peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.
5: Data yang tadi disampaikan juga cukup besar potensi anak didik kita, pendidikan anak usia didik kita cukup besar potensinya. Karena itu harus dikelola dengan baik, ya, pendidikan anak usia dini ini. Tentunya supporting dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu menjadi penting. Bisa dialokasikan di dinas kesehatan, dinas pendidikan, maupun di DP3AP2.
4: Sudirman juga menekankan pentingnya kerja sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, para guru, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat luas diminta turun tangan. Kolaborasi ini nilai mutlak diperlukan demi mencetak sumber daya manusia yang unggul, sekaligus melahirkan generasi penggerak pembangun daerah di masa depan. Yoga Ojenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wali Kota Sungai Penuh tekankan profesionalisme dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih. Laporan Muhammad Desman.
7: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus Koperasi Merah Putih di daerah. Wali Kota Alfi menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini Koperasi Merah Putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
8: Namun kita ingin memastikan terkait dengan Koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
7: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya Koperasi Merah Putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pakar ekonomi Jambi menilai perkembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif. Namun pemerintah diminta memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar aktif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
9: Perkembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dinilai menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah koperasi yang berdiri dalam waktu singkat, termasuk pembangunan puluhan gerai koperasi di Kabupaten Muara Jambi. Pakar Ekonomi Jambi, Profesor Haryadi menilai, pertumbuhan koperasi tersebut menjadi langkah baik dalam mendorong ekonomi masyarakat. Namun demikian, keberadaan koperasi tidak hanya sebatas angka administrasi, melainkan harus benar-benar aktif dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Dia mengatakan tantangan utama koperasi selama ini bukan pada pembentukannya, tetapi bagaimana koperasi dapat berjalan dan beroperasi secara optimal. Menurutnya, banyak koperasi di Indonesia lahir karena program pemerintah atau pendekatan dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut berisiko membuat koperasi hanya tercatat secara administratif tanpa ada aktivitas yang nyata.
10: Koperasi yang berdiri itu sejauh mana dia bisa berempat itu adalah ketika dia bisa berjalan. Jadi masalah klasiknya itu adalah bukan persoalan dibentuknya koperasi, tetapi bagaimana koperasi itu bisa beroperasi, bisa berjalan. Nah, ini yang kita harus lihat. Sampai sekarang ini, koperasi yang ada itu, ini karena cenderung top-down planning, ini dari pusat. Maka koperasi itu sejatinya tidak datang dari masyarakat. Pengalaman Indonesia sejak dulu, banyak koperasi yang lahir karena program, bukan kebutuhan anggota.
9: Haryadi menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan koperasi yang sudah ada agar lebih berfungsi sebelum membentuk koperasi baru. Dengan begitu, koperasi dapat benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar menunjukkan pertumbuhan angka semata. Meski demikian, secara umum, perkembangan koperasi di Jambi tetap dinilai positif karena menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi dorong pemanfaatan aquaponik untuk ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
11: Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa kegiatan bertani membutuhkan lahan yang luas. Padahal terdapat berbagai metode bercocok tanam yang lebih praktis, bersih, dan hemat. Salah satunya melalui sistem akuaponik. Metode ini menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem sirkulasi air, sehingga cocok diterapkan di pekarangan rumah maupun lahan terbatas. Selain mudah diterapkan, akuaponik juga dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Fairuz Anantaputra selaku analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi BBRMP Jambi menjelaskan bahwa sistem akuaponik menjadi salah satu alternatif pertanian modern yang efisien karena memanfaatkan limbah dari kolam ikan sebagai nutrisi tanaman. Sistem ini membuat penggunaan air lebih hemat dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Ia juga menyebutkan bahwa akuaponik dapat menghasilkan dua komoditas sekaligus, yakni sayuran dan ikan konsumsi, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan pangan rumah tangga di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
10: Sebagian besar masyarakat itu saat ini masih berpikir bertani itu kan butuh lahan yang luas nih. Padahal itu sekarang banyak cara praktik kita itu untuk bercocok tanam. Bisa lebih bersih, bisa lebih hemat. Salah satunya, kali ini saya mau ngajak teman-teman itu buat mengenal lebih jauh ya, budidaya akuaponik. Akuaponik ini merupakan gabungan dari dua kegiatan sebenarnya. Ada dari kegiatan akuakultur memelihara ikan sama satu lagi hidroponik.
11: Budidaya akuaponik memiliki sejumlah keuntungan, diantaranya hemat lahan karena dapat diterapkan di pekarangan rumah dengan area terbatas. Sistem ini juga memberikan hasil panen ganda berupa sayuran dan ikan dalam satu waktu, sehingga lebih efisien dan bernilai ekonomis. Selain itu, hasil panen yang diperoleh cenderung lebih segar karena dapat langsung dikonsumsi setelah dipanen, sehingga membantu masyarakat memperoleh bahan pangan yang sehat dan berkualitas. Dari Jambi, Beni Wijaya Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara Satreskrim Polresta Jambi menangkap 4 orang berinisial FAP, DL, DS, dan Z yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Mereka ditangkap karena secara berulang kali membeli BBM atau melebihi kuota yang telah diatur. Kasatreskrim Polresta Jambi AKP Husni Abda beberapa waktu lalu mengatakan untuk mengakali petugas SPBU, mereka menggunakan belasan barcode yang berbeda dengan plat asli mobil. Setelah berhasil membeli, mereka kemudian menampung BBM ke dalam jerigen untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.
12: Laporan polisi nomor LPA 5/4/2006 tanggal 4 April 2006, untuk tersangka dengan inisial FRP dengan modus membeli BBM solar bersubsidi dengan cara berulang di beberapa SPBU dengan menggunakan barcode yang ia miliki, ada beberapa barcode yang ia miliki. Dari tersangka FAP ini, penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Kuda dengan plat B7.
0: Keempat orang ini ditangkap dengan laporan yang berbeda. Pelaku FAP ditangkap di Jalan Umum Perumahan Garuda, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo pada Senin lalu. Dari FAP, polisi menyita barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah beserta 12 jerigen plastik untuk ukuran 35 liter dengan total 420 liter BBM solar subsidi dan 10 barcode solar subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Untuk kasus kedua dengan dua tersangka, yakni DL sebagai pemilik truk dan Des sebagai sopir, ditangkap di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Palmera pada 17 April 2026. Dari mereka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Hino Dutro bermuatan 109 jerigen plastik berisi BBM subsidi jenis solar, sekitar 4.000 liter. Sementara itu untuk pelaku Z ditangkap di Jalan Zainul Hafiz, Kecamatan Kota Baru pada 27 April. Dari Z, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Karnival bermuatan 7 jerigen BBM bersubsidi jenis solar, sekitar 300 liter serta 15 buah barcode subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap satu orang berinisial YCR dengan laporan penjualan BBM ilegal yang dibeli dari sumur minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Dari YCR, polisi menyita 9 drum BBM ilegal yang diperkirakan mencapai 2.000 liter yang siap dijual ke masyarakat. Selanjutnya pendengar, seorang pria berinisial AS usia 32 tahun warga desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, diamankan Satreskrim Polres Merangin atas dugaan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban yang merupakan keponakan pelaku sendiri diduga mengalami pelecehan sejak beberapa tahun terakhir. Korban akhirnya memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga dan kepala desa setempat. Selanjutnya kasus ini dilaporkan ke Polres Merangin untuk diproses secara hukum. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi pelaku diduga dilakukan di rumah dan di area kebun sawit. Polisi juga menyebut pelaku sempat mengintimidasi korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Kasihumas Polres Merangin, Ibtu Sakirman, membenarkan penangkapan terhadap pelaku dan menyatakan kasus saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
13: Anak ini diancam karena orang tua si korban sudah pisah dengan bapaknya, lalu si korban tinggal sama pamannya, lalu dengan ancaman tersebut mungkin takut diusir karena gimana, lalu si tersangka melakukan pelecehan yang memasukkan tangannya ke kemaluan si korban. Kejadiannya ini dari tahun 2024 sampai sekarang telah melakukan pelecehan tersebut sudah 3 kali.
0: Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Merangin dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara, serta pemberatan hukuman karena pelaku merupakan wali atau keluarga dekat korban. Polres Merangin juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak.

0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lebih banyak.
1: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
0: Siap Bu, mulai sekarang ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan.
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
0: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi? Ya Allah, Halimah, udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama-sama sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

Selamat pagi semuanya, pendengar Pro 1 RRI Jambi. Semangat menjalani hari ini ya. Awali pagi Anda dengan niat baik, pastinya pikiran positif dan hati yang penuh rasa syukur. Dan pastinya pendengar, jangan takut lelah, karena setiap usaha hari ini adalah langkah menuju impianmu ya. Jadi tetap fokus, tetap kuat, dan jangan menyerah. Kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba dan semangat untuk terus melangkah. Pro 1 RRI Jambi bersama saya Astulan dari pagi ini menemani kebersamaan kita semuanya yang akan memulai aktivitas ya. Dan pastinya Anda yang sudah di perjalanan pada pagi hari ini, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, sembari juga Anda yang masih di rumah dan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Semoga apa yang menjadi rencana Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Pendengar, pagi Jumat yang insya Allah penuh berkah buat kita semuanya ya. Informasi datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau KPM.

kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur. Diketahui ada 4 seleksi dalam SPMB, yaitu jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, jalur mutasi, dan juga jalur domisili. Syarat TKA akan menjadi syarat dalam jalur prestasi pada GA.

selanjutnya pendengar, informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk informasi perkiraan cuaca di ibu kota, di provinsi seluruh Indonesia. Saya khususkan pagi ini di Kepulauan Sumatera ya, yang mana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca pada edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sumatera ada Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Itu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang itu diperkirakan cuacanya hari ini hujan disertai dengan petir. Dan Jambi hari ini diperkirakan akan berawan tebal.

Jaya PLN ya, yang mana pendengar informasi ini update hari ini 8 Mei untuk daripada informasi mengenai PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang menginformasikan sebanyak 116.537 pelanggan sudah menikmati promo penambahan kapasitas daya listrik nasional. Inisiatif tersebut hadir sebagai upaya nyata PLN mendukung kelancaran segala bentuk aktivitas harian rumah tangga di Indonesia. Catatan perpindahan beban menuju 1.300 PA mendominasi pencapaian karena mencapai angka 22,21% dari total jumlah realisasi. Alfonso, seorang warga Kelurahan Semarang, sangat merasakan kemudahan proses pelayanan cepat petugas lapangan. Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

atau juga di aplikasi RRI Digital serta di streaming kami rri.co.id dan di beberapa program acara kami di channel YouTube RRI Jambinet. Selamat memulai aktivitas Anda dan nanti tepat jam 7 saya akan

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti yang lainnya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan